0: Kasin ni hi antha tin gun online da nathan bossi meta kobatan ba conference ithaga tasubiti makhi shi anan kwaginge sabate nemnye en karon ba petu tabrani ithaga tasubite ke betugul en ki bagin ka go isa ithagenge ba karone ta betu tabrani chi nege athre radio ko en gune ko tetu tet nathan tesetago sabate shalom extra ago thaga thichi agatul en yepchine chi ite en ingune Magito namiyetuna tunawasi maisha gaya ko nina bwatu nagubwa soko sireta notan bwa soko soko ini gune kwa ata ini gune soko agota agate chi agetugul inga soko ita agate ini soko ago ini gune kumitena kage ata soko akwagire in soko ini gune kumitena school fees chotan jibwa 67,000 kwa itibik sumoga Tagati agetugul in soko kage ata soko ini gune kumitin fees jontan ko school fees jibwa 67,000 kwa itibik sumogityoga pik sumogityoga kwa ibe agetugul 67,000 ita agate in soko ichile gityog star 274H star 274H agi chute soko itil ticket yechil star 274H komutin agoi soko yeitite soko itil tickets oing inchi agatul namakige konyor ticket initanichi itilegituk tickets oing manachi konye neibe school fees chotin jibwa 67,000 ichilegituk star 274H star 274H komutin agoi soko yeitite soko itil tickets oing oing manachi koinye neibe 67,000 jotan jabo school fees chil kityo star 267 anan star 274 star 275 yo en gune koyata soko ago miten school fees jabo 67,000 Chaman borbore karibu sana ya tu chin karone tabetu tabrani
1: tawe no gozo madari bawe tururu me iwe ko jitana mie mulu ndawe bawe rino go smart ko ye bale me no
0: eje gon ko
1: bago makini ya chok mashan ni kem nyacho gile gila leni to mashan ni tura tabrani go gor tangong momos de ma de ma chege ma ko kem nyach o mak gora opinion ni ta sugul kem nyach Ebe tu tabrai ni momos. Aku alat itu shalom, shalom, shalom, shalom.
0: Shalom.
1: Parwar gonyo.
0: Shalom. Gongoi missing chairman. Kau tuh jalan banyu bani. Ronald, Ronald in Kaptembo. Ronald.
2: Denpor.
0: Yes, karibu sana Ronald.
2: Amu ne studio.
0: Bye bye studio kapesa.
2: Nama kiri, nama kiri sandip. Nama kita tipu api.
0: Ronald.
2: Hey.
0: Testa matigas radio. If she need conference. Testa in conference. Kau agak sih in kapesa nyorun kumye. Agere mai kiti niga Ronald enalin baina enalin bana Ronald sita iwege marangi ensanet marangi itagat marangi ehe namnye
3: misinge agi katwa mba mwari se jaju getyo
0: agati
3: namma chale namma kingana seta sanet amma kingana seta Nimbau semugul, apa makin ganas setiap ibu kini, ganas setiap apa mas sendrol, apa mas wes, ak ganas waktu kul, aku terbaru non, aku beri teman dari tafsir ibu beri sekali dah, awal ini jalom jalom jalom, mana yang terhane?
0: Kongko ikat tu jeli pasane barangge. Jitan milain dah si me. Ya, karibu sana ita gat kut missing.
4: Ya mu no wok wek Wesley non spesial nanti malam.
0: Amu ne oli baga barak Wesley enoli batu mayat.
4: Jam bega gak barak kue. Buat ni ras tu ne tu el dombar. Ini ni last tu agun ne night life kabisa.
0: Kelingu barak gari guri tiati riok thagi chilengu night kalle. Karibu, karibu sana, shushaina. Tai chafem. Matiror fortenan.
5: Yamuna valan bar.
0: Abai bai kut pising kare pesana. Amun ya limpa fortenan.
5: Jamaya wenyi ganan bawatan agbes. Amuna valan bu ketesi nyambut tai chafem.
0: Bai bai ketesi ed maming ala kapis agi. Bai bai agi ngat kumye.
5: Baal kuki negi wenu liye bosa. Nengi le to magai gengolol liye wel dona rabor. Agasi gitu en dari bayi le kamana goji to presa dona rabuto.
0: Baas.
5: No maginga na soju sabat negara rane. Na mene gana senyu nabo November avenue je amagini sabat awe nabo jepke ndi sereng awe gipsegi as anya awe jerera awe gokwe bas agbi gab sabat di doje ne megle basta jepke age gipke ma aram nyad ndaraba ale jini obagani sa gumyewe ag basta jo arab gelele ale jini Sabat negara orang tiga sabat tu, madiru orang yang boleh dan awal dan bor.
0: Gogoi biasing kat tu jolim bafot tenan. Yang kita setai kostum ni abah tuan kita juga bersoko soko ni ada ini goni, yang ada soko agu meeting 67,000 jawab school fees in big sumuk. Kita yang kita juga subit manaichi koi ni ni bay school fees jutun isi lagi tu start 275. Agitil tiga tishaga oing. Ishi lagi tiyo statu 75. Agitil tiga tishaga oing. Manaichi koi nye neibe tickets ichotan ishimiten ene goni. En bike ichimaganta koi be 67,000. Agatulin kwenu ta bik sumog. Chi lagi tiyo statu 75. Agitio komutina koi soko. Yaitita soko itil tickets oing. Manaichi koi nye neibe 67,000. En kwenu ta bik sumog kikishin asubit koi be rabini chotan pa school fees. Naicha cheru yota karibu sana.
6: Shalom.
0: Naicha cheru yota.
6: Dugu yangu, nye gara arange pesi yonu.
0: Ehe.
6: Tutuwa saa nyumma.

lagi kai shakti tamagenge jata jaga batang sait sumang nata na basu bui kasar tani tuna kabara sta itu nampak tu leh naga itu aja inkulip studium bahas tawak sebetali tap tak sakol sce boleh agu baju gili sce te agu nyai sce itu nampak onya ge negi aja cuma tato terkit sumagenge arah itu absit kenyi nem Pengerti saya tak ingin bahas bui. Kita bani kerja ke agak menaungi enci negara nyore kuten doy kai mutiat. Pertiasi mereka nombah 0726 722 592 Ananko 0724 109 214 0724 109 214 Otagatin tukul. Ibaras tayuak sebetulnya tak Cebole, aku bawa cikil lihat, agak konyol sih, nubah konyol lagi. Negeri aja mata tu terkik sama genggara itu absit kenyini. Ngeteh saya tak ingin bawa subuh. Kita bani kerja lagi, aku menaung kengci negara kenyur ta, kuten doy kai mutiat. Pertesi met kau nambah 0726 722 592 Ananko 0724 109 214 0724 109 214

Kita pasti itu negarasta itu genge negaitu enclave studio negarasta itu nonton bawa mutiyo negaitu aja enclave studio. Kibarasta iwa genge keragene tak bawa tab estace bete meeting obote seli coba aku tab san sangwa kapseti enge kemulat wadi encounter nabo bomet niki biteng tari gitu tamangana ra tafsit kenyi ni encam kiki sinya nda ti enkenyi taba tamanok sokole aga somak sokole nda ti ko jepta be niki ko sirta techwak aga niki ko sirta maria techwak tup jeta be joseph bore niki ko sirta paul bor aga samuel boror Inendati ko osotio tabi niki ko sirta Daniel Kibrono meeting agasie tabi Rosa meeting inendati ko kametab Sally Alice David Johan ko tuti Robati aga Josephine ko tinye mojogoroni ak mejagere chesere kaimani ki chikitore te tuti kibagonoreni kia enkaron tar gitu masuala ra tabi sit kenyini enka ko kwe tabi sangwa Tetapi kita bertanya angwan kasih engkau sebentar di tablet ini mission ni, atau tetapi kita guna engkau mud kasih, tar kita guna rata sokol gini ni, engkau deh cipta lel sabon dani olemnye, MPS number 0724 848 166 Kibarasta iwa ke engkaraganet agba metab estache bed meeting obotseli ne bago kwetab sangwa kapsete engkimulot ward kaunti ne babo met negi bitar gitup tamangwa na retab sit kenyini engka kisi yinye dati engke jitaba ya tamonoge sokol aksosomak sokol ine dati kuchiptabe negi kusirta techwake aga negi kusirta maria techwak tupchetab joseph Boror, negi kusirta Paul Boror, aga Samuel Boror. Ineretko osotia tab negi kusirta Daniel Kiprono meeting, ago siye tab Rosa meeting. Inedati kogame tab Sally, Alice, David, Joan, kotute, Robert, ag Josephine. Kotu nye mojogronik ak mejagere chesere. Kaimanik chikitore te tetute kichipo konare nye, kia e enkaron targipto maksogol arai tab sit kenjini. Enka kukwetab sangwa, tetat kine mpurtanyi kwa engasi, eng sepitali tablitain mission, ak tetat ke konor ne kumut kasi, targitangwa narae tab sokol genyini, ingonda jeptalil sabondanyi olemnye, mpesa namba ko 0724-848-166, 0724-848-166, siregainet Robert Rono.

0: walji garit bwana igeri lege chenki ge nafasi agi ilangsi kwa rapi gangwa neni ontan mbio mbio Kukagina mge wasteke kuno tengi chukuko ya wana musi mwetu bwana wacha story mingi ya wana musi mwetu asuka bit kwesi kiyaki chek pigala kuchuten linda iye Strictly Big Four in betuti not in baraini bwana South African mix Attach FM hello Attach FM hello
1: Rapori.
0: Yes.
1: Bangano no.
0: Iliano mnyo waria.
1: You can't get it.
2: No,
1: I'm not sure if you're going to be able to do it.
2: I'm not going to be able to do it.
0: Asante sana Touch FM hello.
2: Yes.
0: Yes, sir.
3: Brenda, can you hear me?
0: Ole, Mabatki, Aragon Masere, Gramma, Ole, Notanamanes, Gogo, Beto, Yangi, Nogging, Ali, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Yangi, Y
3: Oido, talangile gureni yo, ne gama iso ya guno.
0: Ara kia mvanzo, chukilele njozi kia mvanzo kuko nini?
3: Ele ango mune?
0: Kale gisi mafru, gisi mafru.
3: Gero na kola ingari isi ujima kakchano.
0: Ilangzi ako?
3: Ana ato une ngaso maya giuge, mita nita yunye. Gureni, kuryanye, ayu basta enru.
0: Yes.
3: Ama jabi dugula ngangye dena brahma ako isagaya ii. Ale wala ingari taki dejine wanjindana lele nini. Abo man is not a problem.
0: Mashida kwenye. Shida tishat kitiyo.
3: Mashida.
0: Kwa kai visi. Denis Soweto sururu.
4: Achiba malo.
0: Hello.
4: Ya muno rap. Kur.
0: Ami tenwele.
4: Rama kanya tine ite. Den Soweto sururu.
0: Yes.
4: Na log si bicho ari bro. Na tani gile ken gini tuan world nen sururu ne gile ken world don baita.
0: Yes.
4: Apie buria jam jam pas apie tu gile ne pas ta jam mau le gini itu ane kini ni kan tuet.
0: Ah ya, gue missing. Roba ane limba mau gak gak. Ramad.
5: Eh mana?
0: Iliano.
5: Aja mengapa orang saya mulau?
0: Ah, bye bye.
5: Apa mahu bawaan? Ingin ini lagi? Ingin ini muda, nama muda berita ni we.
0: Cekan nu ba?
5: Ingin ini sila, ingin ini lagu kelbi kesini ayah baju baru baca, kau tan well bagi baru muncul siu.
0: Uga kila kau itu aku nak mengguin join join bayi nuai jamie direct.
5: Marasi bija ni era na aroga tu ya aga senna linye. Oma mwetet ki ko wa na bija ni na jeb jira go bana go bana ban ni tu ana.
0: Ana ile ngsi ngongo.
5: Ale ga tro ni ni babule.
0: Aba dro tutu.
5: Ah ni mu je ga tu ang je waja tu ngul ngul bana ile ni ba mo ja ro ba mo.
0: Asante sana, nato nikigure nroba, eno limba mwako kwa shika, asante sana. Miten, nato nikigure niko la asene limba kaptololo. Niko?
6: Ya muna, wangu.
0: Webster, ne chamke?
6: Amunia studio.
0: Paipa studio?
6: Mwana na alaji kitu garipo. Nige milo, omo lepa, nige matati rambu. Nini wala alaji
0: kitu garipo. Iyeko alali?
6: Ya jamu raniore kita nyone anda ibaro ya wazi sabwa
0: kita ga ger wan jona ne ba jepta le liao kabat ge lo ene ne ga siko ga wendi en gap tololo yu
6: kabat to trate to ti ne tenga ti bigrie ke to ana wala man na kunya na la ngana ga ira yo le tro ate mu ye sa de bigrie to ga ra ala wa ma ga ga ni bigrie to le ma su se go ma ni su
0: inge na nyile na magazine ata
6: eh wa nge twa na iwe ya ra ko
0: eh
6: Ini tuan yang engkau aku tunggu, aku rasa diri dia sila dalam mami.
0: Ani asyik aku segeri itu macam tuan aniyo.
6: Ani cuma cengkeh segeri aku sudah muri dengan. Ani macam kau sih juga yang engkau yang lagi saya engkau yang mau.
0: Okay, ilang siang engkau.
6: Atau ni lah nanti orang yang ragu.
0: Yes.
6: Anjurnya lah nanti yang buat lari atau ada nama apa atau orang mau cengkeh ane nanti terus. Mata mi ngaubu ukeko, mwacho ina.
0: Ehe.
6: Ani mazabu tuli ala vo.
0: Ile netukul?
6: Ile mato jengwa la zenda kololo.
0: Asante sana. Gugu ina mjini yonton Juliana eni nda habibi?
7: Alam kori.
0: Yes, Juliana.
7: Agi yomu ne ya nguno.
0: Kipta ya atoginye. Yomu ne nda habibi?
7: Iya, bye bye. Indah bibi, netiano. Ayo sih, gotongin oleh indah bibi. Mau sih cari bukan yang ini Wendy Olimbo, nani lah ibu nuarap kur.
0: Siapa bukan indah bibi no? Apa ini?
7: Bunu.
0: Malang kisahyu?
7: Ane reku elok sana ni reku bulu. Abi cakap kan lagi tiap kali itu indah bibi lelo. Amma chani ala sigari ti jombo ni bagu su teri nyegi agi bage ye gi gatwa no ina kori ge Kebe mbawa mene kibwa chwane yoko kibwa chwane.
0: Yes.
7: Oti kwa oti jeku suter, oti MBDMC turaban. Aku choba suter tuul.
0: Aha.
7: Ale ini olangari nopo warwari. Agore kukwosia kesi kiti inko mawekari nopo warwari. Warwari muti chwane wa suter kwa wani mba narabiyo.
0: Kongwe hii.
7: Aga nye kibwa. Aku mewa ni kwa laseni na avi veri chatinduwa. Aku masi ate bo meta mama chemu kero. Gongo
0: ye. Asante sana. Gongo ye missing. Linas Maritime.
8: Wee. Yomuno.
0: Ega achiang ingo tote eno.
8: Enge legi unwarange ti june nyonge mwo.
0: Ano.
8: Oliva mili le.
0: Ah. Baga akita marange ti.
8: Jamila amba anigo.
0: So bota ko confirmen gote confirmen u inyimat gote gote namu
8: kwa god baba na lago ye aga kile zo nya ga nimbo nimbo na bulu
0: wati une na ta gine nye ana nyogo bolle buj
8: o ngobo na nye go bua na tubu kwa ti amara ngi kana kya ger ki ger ndi gri le gi bol kwa kwa tubu
0: so kita nyogo bol kara kidogo sto ko ro
8: Eh kita aja enggak ada lagi nota yang kau kau bumi aja ni. Nenah lagi tu je.
0: Yes.
8: Nenah lagi jadi nama kau pun dah. Enam jebu jadi enam jebu jangan makan air mati kau pun dapat sesuatu kita sekejap. Tapi lazim kau pakai apa lalu ahiin jauh jaga pelun bel. Ini tengkorak ahiin. Jadi nama enam jebu. Amat jauh itu gun.
0: Asante.
8: Aba brune luzo ni kama zan kwa sasia.
0: Kongo ina mjini anten. Chitabu limba uso ni kama sasia. Ni lari eno limba posta. Jamga elari.
9: Oh, eh. Manyu.
0: Nem nyar nyo?
9: Ya, manyu.
0: Ah, bye bye iwe hii.
9: Ako hii beto anu manyu. Bye bye ulipa posta agne. Ni ahile hile. Kachura nyune negita nyasista imbusta yu. Kwa hile lecharu unie nyuta anu.
0: Lecharu unie ni anuta?
9: Nena lakari piju.
0: Yes.
9: En ala sekali biji ikut itu tu duit tu negano. Jika boh tunggu nyelis, nutup jauh ke biru angin itu ikut itu yukapi.
0: Awat kena.
9: En ala sekali biji kari.
0: Yes.
9: Eh, en ala sekali biji kari. En ala menu itu kan bermain juga rata nanti. Aga wajah manjal skorporan yang bos tayu tamalu. Aga wani gure langat jenis fil ni nongko utian. Aga wani bapa ni.
0: Eh.
9: Aku tu minyak jauh. Aktif puri gawannya. Sabtu itu udah bapak posta. Makin ni berjuna minyak. Udah nanti larin bapak posta. Tuna nengyong guna.
0: Cep. Sasante sana. Gue misingi larin deh bapak posta. Josi. Oh no no. Nego last bet. Segera Anthony Giptor.
10: Nemnye. Posta.
0: Nemnye.
10: Eh, nene nje mimi ni Giptor. Sana temi yu negi lecale sangat ni agen nebare mari ni nemi yu.
0: Eh.
10: Ane negi temjirji rengko na cumi agen nebare sereri.
0: Yes.
10: Aku yang naga malu menumbar ceru jatuh, naga ni kata kuat. Ini naga nubar kejuan berai, entah awal ni naga ni lari.
0: Ikat pecahan tu kalle.
10: Pun, orang ko ikat pecahan.
0: Aiyah, thank you so much. Kupen missing tu kalas. Bet Josie Arab jebi Josie, tenang ano. Yes, sekarang Anthony Giptororo.
11: Yes, yes, saya Arab Josie. Kamu ne?
0: Aja mereka we Arab jebi Josie.
11: Ami gomnye.
0: Ye,
11: lelal lo, no gari lo. Ane ne, ane wat itu.
0: Koro masista mungu ni
11: mungu. Na,
0: yes.
11: Ana ameni rambola pe na ngore jobri ni.
0: Aha.
11: Akjobri weta ngora ale ngora matale. Ai ni rodi gitu. Ane ara weri ano twana.
0: Mana ile.
11: Na ile baba ya jindu mateta.
0: Eh.
11: Mama mari ya ni ngarin.
0: Safi.
11: Ta oye era koro ngoro una.
0: Gongo kabisa. Aya Anthony N Giptororo.
12: Halo, wasta ya muna wasta.
0: Acha mege Anthony.
12: Ongo iba ta wili wili nyuwe ngwa no 2.2 ge ngwa no 4.0 mo tele ta ge ngora no ega ga ge minga ni nana la ngi bitu wasta.
0: Ehe.
12: Ina na men wasta ra ku re studio wa utum ko lang singwa na ni. Ara lang si wara twana we ri ba ti tare le wa lang si wara ta mu ge le we ge ni ti ge wa lo ma ye ni ge si tonga ye ge ni ti. Alang si wira tanah kuih ye mani mereka jadi hati ini anggal mengusah memarisi. Apa tuh dua minit sih dia ni nama kita korban yang masih betul lah alang si wira istana aku. Anthony Giptororo kongko ya sah kongko.
0: Kongko ikan besan Anthony Giptororo. Sasa, amat cegi tu kulengko makidu ke sasa. wasitene ba kidogo sipte ntu kuchomi yona mba sipe kitekini kwa mirimiri nbwana kwa kagini amenguni kia wiri chetien dot direct kwa unu anetan nbwana kita ule ntombe marumbini kwa 2010 South Africa.

0: du ko logo yoga be met en wogndo en Touch FM.
1: Jetam kalinchin ka goy teta saita mana gen ken bo ko skaling ka sarata no go tino an to chine logo yek bay me tino wogndo ke gurenon waldon por. Kangoma President William Ruto kolekogo solain serkali nyel banetin bo de netin gran ko ikmletino en pandavta in bo emone onalien kota borne mingine metin en el dore tin kauntin bo ansin gesho hiango etu eta gondo ikba ta bi ko bon borri etin bo teso koma gondo idan tan bo imet ko lenin ko ne ko tin emone rabini ke tore ti got mesing en ka solaita bo ishon ke ter ter che bo pandavta Kacir koran kandu ini nonton bayi mete kandu itu leh sebab atau sesiapa leh bayi shoning kita serikali koru urut bayi shoning kita tegoi aje mana gue istana gelai tahi tahi ablu gue ikhmu aje kau tirchino aje gin kueno tahi kebo emit. Kangu teci speakan bo bungen bo poror bosses masih kau tanggula kandu itu leh sebab kita beratane sesiapa leh bayi shoning kita serikali kau aje baru ini tak bagin kita netonon cilu ini sieta amare tahi kewa to IABC. Kasulain, pasukan yang kekuma yang cuti neta agitukan napa pola tau sega. Orang lain korban naga bawa kau meta berbini kek thari tin krobi sega sebawa kau mati gen kebertan basa boti kau tin botran soya. Kuma weta gula gula tin opera ini no IBC n bahu gear kule kapanci mandang katyang nati lewini sietno nete tad kai in kenyi tin nyone. Karobi utlugu ichotan thari tin tin bop president William Ruto farugi kebe tin naga gula kondo ichotan na. Kotogo kutino tetuti kwa kibagi psabchige kumon kibagin keita anan kibagin ke notan ga unotan kumonyalo notan kamuri titen ba kibagin ke notan tonon do chinge in kansulaita paishoni kiga chiba tono chine tin ba lewani shit
2: sisi tunawaambia mambo ya IBC hiyo ipatiwe nafasi waandae uchakusi mulipiga kelele mukapiga mambo mengi mukapiga domo mukasema kasongo sijui nini. Leo imefika wakati tunaelekea uchaguzi, mnaanza malalamiko. Nyinyi ambaye mnatafuta tenders kwa IBC kusupply makalamu na makaratasi, sisi watu ya Trans Nzoia tunaambia nyinyi ngoo. Hao washindwe ama wasishindwe, sheria iko wazi vile sheria ilifanyika kule Olkalau. Uchaguzi ilikuwa free and fair. Sasa sisi tutawashinda free and fair. Watu ya Trans Nzoia mtawashinda ama watatushinda? Hebu muoneshe kwa mkono, nione kwa mkono.
1: Kango yata kando ikibacha ama itin bo waipa ovisi shikilela chibacha ama inota ninta veta ni mitin in kauntin bo taita tafeta. Kayant kando ichota nga indo ichina nabacha ama inota Steven Kanun Somushoka. Ovisi shichota ni ntokine tau kinabako gimi tuk tetuti kwa kibosha mainota misingo in kasaritan kitokinge hae tablo inishietino in tai. Indoi imi tau Kenya in morune tinaba Afrika komuguli in koni mune tau bachigo chinyoro kubona pae tau kia gige chutan kulugu yukubun President William Ruto naga mugule kin kutomago nam kando ina teet. Kugini muimo nishigo lita ishega bilioni shangwan kilu in la in kenyita katugula goyen ngune. Ogo tesage agoi bilioni shek mote kenu itmote. Unolien ko taburone mingine mitine in eldore tin kauntin bo wansin kisho. Kagoya tuye takpikabon brodie tin bo teso. Kulo asakura rabro to boishoni kyo gosula insekta isheke ter ter shibo to wotsekten bo ka batishi tin bo bandega. Shega mahule ko goya in kuchur goli eta bunga shibo kimnyet ko ngetige po loing agonom agoi shilingi shek po lagenge agartam en po gitita genge. Ago kuchurge kusuki akte tutik kibo shorune tin bo ka tlole yuek.
0: John Kogalugo Yogabimit in Wogindo in Touch FM.

0: hatari kabisa bwana. Nen kita siya tinote ni bataji fem tu geta abkwale jina. Saite managa genga kdegiga tinote ni bo tamana akitisave. Yeah, kietule kuhunita ni mudogo mudogo mudagi mudagi bwana baka masaya badaye. Ama jisika vitkiari akta soko tukul giba genge. Ogunguni anye soko gas chitaga tukul. Omache inyo jitogi eljige pikipiki ito. Boda boda. Omache anji kunye chitaru okwa eljige boda boda. Omache inyo eljige chita boda boda. Omache inyo eljige chita boda boda. Noton nebo 150,000 Kenya shillings. 150,000 Kenya shillings. Agi nere utadilingale kweng. Kine taa kabisa, bora gitugiri igu successful. Imuchi, imach kigunin ko pesa. Ana, kubigibigit. So imuchi kubwa pesa, se otu mara mita chitayona nema chibigibigit, lakini labda mamachi, nebo 150,000 labda micho arwana tinyo nangi kubaisi yengi dogo enyo antan so yere ilele ndogo nyuruwe omucha alen pikipiki ite enyo tanogo 70,000 100,000 kunge tuwan gidogo chongi bongo no tege 1212 only jini chwani tatukul kumugwa kusea mumi tajitanaga tab kule webstar kimucha ginde 1 pesa simo ite only ite ginde una mu lazima kutukubiru simo ite soko muru wa yongari igu successful so chitukul nemi ite tama dab radio omucha sina msimo ingu ngungune sina msimu wengu ngungune agi nyoni tiljita ticket nota ngunget wange na lepikipiki itko gitu na yu barachigebi kia changa besa nega saga gana reche taga kondoke nukwele na ugo itako aliti itko na inine zuko pita agi ache nge mpikipiki ite jane nyugu ribuani ina ako nyurune magatiat nota nipo gila beitute mite nuku talak chepo kujibu chota chepo loon kule salipo ni gila beitute yote inakubalika na yote iko sawa lakini ni siri tu kulrai ni kwani kwa lejini eni uta ni baso kumurwa kuko nge so kumurwa endre uta nguwa ibu ni so kumurwa baro indo nota na inegen kwa nyo so kumurwa endre uta nago kwenye nafasi nota na inegen asuko bite iyo aljige njende tendre uta na pigibigi ite inore nota na nera isi na nyumnyum kabisa ana inyo chige 150,000 enso kumurwa enso kumurwa so chitukul amachi itil ticket awaya igu uni chitaga tukul inge na muna sito mga iku successful awa labda tambi chutu soko gila akuto mgo na muni kwa iginyende tu kwa muni tile ticket nguni ya genge has agiwe aga in ticket noto na genge soko kwa sigele soko murwa kwa muni kialishe ndre utan akuko kikuni nafasi imagine bigibigi itine 150,000 tukul kuko kikuni baro indo yaljini enge kwenu tap siling tipteme akwe siling ishe kyoto sosomu imagine eh so akwe sike yegu unoten kwa mungi ngele imu uchika yati ticket neta akwato mawe successful so magati te isegu ite woni barchike icheng ticket noto na successful noto na mune sigere chita indire uten kwa ra akwe miki yake ngele kukwa mua unu the more it is a tight ile ticket code the more go nche kugure bonuses ko bonuses icho ndo tanugunu ko ingele for example loko ticket il ticket note nungunge to mbele nyuma kabisa mara ticket ye zilingi shek so som it il ticket again go more successful lakini mara ticket note na genge go kuni bonus ko ndo zilingi shek 200 igere sile go kuni ticket sha lake changi note detail yana ninye chetei iseteni barchini gai cheng the successful ticket so amachike ya igune kutukukai chepake chitage tukul boda boda gumite nsoko number 6 boda boda gumite soko number 6 chill gitio star 274 hash amache gitio chill star 274 hash agitil ticket number 6 anani reploy nji gitio kwa 6 yagari chill star 274 hash I reply ni gitio og 6. Igere kagisirigele boda, agi entire wanita nikuwa kagisirigele 150,000 Kenya shillings. So, kimachete unique bid eni yote nipo chitage tukul nota ni mita ndama dabredo ni tile ticket ngune. Oli njin til ticket tipa nota ni munga tsai. Chil gitio star 274 hash, agi tete usoko, agi u. I reply ni gitio og 6. *274#. Mi ono boda boda. Mi ono kweni 150,000. Miten soko number 6. Miten soko number 6. Ogo magere bi ketile ticket. Magere bi ketile ticket. Oye tiljita ticket nota nengunget. En *274#. Ogi yoljige pikipiki teni oniton. Oye chogun soko ni kotoke tinye kasarta. Ichi legiti ogere Josfate. Ogi gochi bonus Josfate. Gago nam bonus ese nota nengi nota nengago til ticket nota nenginet. *274#. Ogo mami ten credit. Amachi inaikora ile. Mami ten credit anan airtime. Agatukul nota netebenen. So matingo ngalinji tagolinji na tigima kinge ya time. Achicha. Ichi ile gitio *274# agitil ticket. Agere rosa agene gogi gochi bonus. Mege ranyi. Akina Karen. Ogo yongari itil ticket nota nengunget. Ina ile ya nati sekki. Ina ile ya nati sekte isegu soko. So til ticket nota nengunget en *274#. Agi ngete ten kabisa. Agoi soko number 6. Agere kwa randa yure Robert number 333 mwisho. Agi kwa chisilingisha kata 47 shilling. Yani kago na mge kuhuno nito. Bona se sinanzanga tu hivo. So miyo chita ni miyo ninguri neto mjine. Anashanga sasa. Wanyatile tiketi. Wanyatile tiketi. Sijui itakuwaje. Wanya tile tiketi, itakuwa na mna gani. Oleji tile bak tiketi noto ni munget. Manaichi kunyinde noto nige igonye. Ngoa ni gora kogi, ogere gora Josfata na ngoa nongora. Bonus. Ogere ogo taga noto ni nige gure ni Brenda ya. Mwai ni gobo gire ngeti kogi gochi bonus noto ni nipo 960. Ya tile tiketi kinyo ur bonus nipo 960. Oyewe. Ichile chita gitio *274#. Amache ichile chita gitio *274#. Agere kwa rapaka negigure munene. Munene. Anyori 49 shillings bonus. Mine gigure Josephine. Kwa kikwachi Josephine bonus note nipo. What? Josephine kwa katile ticket note nipo angwane. Ogo in ticket note nipo angwane. Agere kwa kikwachi bonus note nipo 1,210. 1,210. Si mwa wananyi. Yani, ako tinata nende kigure Boniface. Boniface kwa kigwa chakine 107 bonus. Boniface kwa 700 bonus chota chiko nyorichige. Nata nende kigure Lilian kwa nyori bonus nata nende basi lingishe kyoto 290. Agere gora Robert nebo 055 wala ogi gochi 49 shilling. Norton negigure Daisy. Daisy ako ogi gochi bonus nebo siling kishik pokol. Chilji to *274# ogiwe option number 6. Nega gisiri ni onton gele boda. Iwendi number 6 lega gisiri gele boda. Koge chilgit. Oye tilji to ticket. Ndami yaona chita kabisa yote nato ne imokini genye pigipigit kabisa. Itil ticket nato nengungete. Til ticket nato nengungete en *274#. Agera nyinguni muage 1,000 bonuses buwana. Mine kigure Stacy. Kwa tile ticket nato nebangwa nyinguni kakiko wachi bonus nato nebaele buta genge. Nato nyinguni Michael. Kwa kiko wachi bonus nato neba 1,100. Nota negugure Regina. Kwa kiku wachi bonus nota ni nebo 870. Dennis kwa kiku wachi bonus nebo 43 shillings. Nota negugure Rael kwa kiku wachi bonus nota ni nebo 315. Onesmas kwa kiku wachi bonus nota ni nebo 1,400. Oku kago usekanyi. Kago usekanyi agine kabisa ame nyaribu sana hapo. Ame ngangana sana hapo. Amuna gire nguni eh? Kwa segu nota nepo sisitu buwana. Kasa imbi kiyota chesiri yaso. 8 times. Imagine. Agere ugo takane gure Vincent wakiko waji 44 shillings. chil jita star 274 hash ogi til ticket number 6. Mite number 6. Ogun number 6 in Norton. Omu won komiten kagezirige le boda. Kagezirige le boda. Kimoche chita agenge Norton and yoljinge. Oga anagonyo urchige 150,000. Sasa swali kwa hii. Mwanji choton kwenye ndete. Ogo tosi nyendet kukari yal ticket. Anato mogo tichutu soko. Agere kora Cynthia. Neba 982. Oga tako itunguni. Nonga kibirichi kitu kidogo. Bonus tu kidogo enyo. Nengo geri chitaga kwele lende pesa kidogo. Lakini geri in terms of tickets. Ile kwa kwenye nbaro inda agete chep chep again. Agitil ticket noto ni mwet. Star 274 hash. Okay. Kichi ila kitu star 274 hash. Kichi ila kitu star 2. Okay. How much I can speak to you? Lois? Yani, ogo chuta tu gul gubi kiyota. O, negi gure Boaz buwana. Baka, Lois, nga nyo resine gisha kartam. Boaz, kuko biru, koki kochi bonus noto nebo 1,000. 1,120. Niambie sasa. Ogo yo neto ne. Ogo, mi yote noto negi gure Justin. No, gire ni oto. Justin. 637 bonus chota chuko nyur Justin. Kitege ureriet kabisa enoret noton ne mwecheche. Chilji to star 274 hash. Kitege soko agogi mwache chita noton neol jinge pigipigit. Kero chichomi yono. Bora wehibo 18 ya zako bora kujina ile chomuni chutu soko. Tomi nirani ane miwa mate mwazazi buwanagi bada uu. Amache bigi bigi. Nene bigi bigi iti ne mite ni nisoko. Nene uni nboro inda nabwa yaljini ege silingishik tiptem. Agu silingishik kyoto sosom. Ha? Very nice kabisa. Kwa kiku wani nene boro inda noto nene ine ege ne. Yaljini ege between 20 ak dati bob. So til ticket noto ne unget. N star 274 hasha. Amache agu nakti nda age nge enyo. Agwa na aktienda agenge. Ola ntuku lindo agwa na aktienda imege nishua chito ilege til ticket na ote nengunget star. Pigipigi itko to mami yage tuku lindo agwa ilenji congratulations anan. Mami tena age tuku lindo ote nengo kwa ljige. Miyona pigipigi it 150,000 iku hapo. Kumi teni oniton. Bonuses kwa rago chango wote tago nyuri chino otege pigi. Po ishe nafasi ni tuan jitage tukululo nguni iti nwagi kwa ingso mwagi. Aga nam request noto nipo tiendo. By the way nguni tep chita tiendo request and tiendo noto na imo kini gaya nire utan. Asuka bitoa tururuni straight away. Lagini ite star chito itil ticket noto ni munget. Wanyi mbichu nekungo noto ni turgo yiku successful. Eh? Wanyi mweno, wanyi Vincent, Caroline, Louis, Leonard, Kirui, Maureen, Robert. Aza mi Robert ya changi na inyono immaculate. Kirui, Joseph, Vincent, Joseph, Terry, Charles, Irene, Ivin, Julius. Inga ni lebi kiyotan, machangbi, o negure Marta. Ha? Hagire Lois Karaini, ato nga kiko achi bonus. Ingire lebi kiyotan jito tago, tile ticket, uchota jito tago nyuru, no te bonus asis. Kena negitiko le inyinde, tino tenegi aljike in Bodan Anton. Megeri chwa gitu gile nye ndi nato nige aljige boda eni wanitun. Kichi ile gitu star 274 hash. Star 274 hash. Agi itil ticket nato ni munget. Tachi femilo? Tachi femilo? Yei.
1: Ya muno.
0: Acha mege ya muna enye?
1: Maati nga alo ile gileruga jeri wa tatiri ina nga masabitara kwa noa ino.
0: Awa muna ulo mbogo noa ino?
1: Maati nga alo.
0: Tiendo kwa ino?
1: South Africa.
0: Avulindela. Safi. Kwa kwenye mjini yonte na sente Touch FM? Yes. Acha mge mune enye?
1: Acha mge kata, rutini ya mga
0: onye. Yes, bro, tia.
1: Ama iti ya mwanke mbame iti ya
0: nye? Eh.
1: I heard that I
0: who's got the power?
2: Koiti pasha petjo lagu tino orang kau malila.
0: Evanston.
2: Evanston. Kau kau jangan jadi nama Evanston.
0: Eh?
2: Alah kau mah guru nama Evanston. Alah kau kau jangan ni.
0: Rida ka Jeremia.
2: Kau ngerti we?
0: Eh, mete ni story. Tadi je film. Eh. Acha mega kipapa nye? Ami tenuel. Ha, eh, kari yagi?
3: Kari magamge.
0: Kanamge wa ingelego wa kuile watasiso.
3: Masinde wa ngani chagi tu?
0: Asa ni tu chagi tu namjini ane tu nesi we asante sana tadi film.
4: Je misara kori yamuno?
0: Eh, ibtu ya?
4: Ane ane.
0: Ilia.
4: Tapi lanu aku ane yamuno ni.
0: Lazy so.
4: Lah, ni akan nasi tahu rapur.
0: Eh.
4: Oh, sebenarnya nageng, walau tuan gila betul sih tak kaji kamu.
0: Agaran kabisa.
4: Bukan ni olibab suter gila tu, dah aku ibu abla tak eh.
0: Oh, ega tu ambil cuma suter.
4: Gila tu, berlalu sesa tadi.
0: Ah, cuanjo.
4: Amat si turki no dia nak itu suhu itu no masih ambil jual dulu ni.
0: Eh.
4: Agar ni ibu cakap itu lagi, tu lah uya baru ni nuri abla tak eh, garis tu dia kita sih kat ni ibu, ika garis ni kita bingung apa gayo.
0: Eh.
4: Egoi aku ini kasar atau buana. Tore nampak cakap apa uti nanti dulu.
0: Saya fikir
4: Arab pura muka yang gugur misi.
0: Kungguh misi ngan Arab pura ni boleh lima muka yang nyata je film.
5: Kalau Arab pura.
0: Hey.
5: Nampak ni.
0: Apa
5: nak betul siapa?
0: Cakap muka nyata je film.
5: Kena jijuan.
0: Eh, ngah ni ni.
5: Kau mana apa nak beli duit ni? Kau beli apa nak turas marah ni?
0: Oh, yang mana orang beturas marah tu?
5: Saya beli turas marah buana. Jadi aneh ni tu.
0: Yes sir.
5: Doan dia dah.
0: Eh.
5: Agak tu kan nampak sahut sahut.
0: Asante san.
5: Mungkin kita ni dan.
0: Thank you so much. Kau boleh bising tajif him?
6: Rosa we.
0: Eh.
6: Kamu na.
0: Ah, Rosalyn.
6: Yo.
0: Ia muna Rosi Rosi.
6: Ila sama ya nanti. Aku mana ada apa berdua nelda ni.
0: Ah, atau miba kan nelret?
6: Tuh, macam mana?
0: Iya kok kita aci nanya nelayan we, aw aje.
6: Tapi boleh wakil nabi saya lepas ini nanti ya.
0: Oh eh, ini kau kira ini ini kita sihat kau mungkin lagi buta ini tiel.
6: Mana?
0: Kau kira ini sihat kau mungkin lagi buta kau le tiel.
6: Kau kagari nado lagi website.
0: Agak sih kau mian gini.
6: Kenapa?
0: Agak sih ne.
6: Kita sana semua agak sih.
0: Eh, tarik berista. Eh.
6: Si lain nak dia ni apa? Nee, mana tu in? Cakap mana in? Hei ya.
0: Kau kata apa bayat? Yang guru kuton.
6: Mana ini?
0: Eh.
6: Pasti.
0: Oh, orang kasi na wira tasi maina. Wira tasi maina apa isi? Eh, tanya apa melo?
7: Oh, dia orang guru tu kan Rosali.
0: Eh.
7: Dua hari aso, mana dah ini, mana dah aku? Ini ada aku sejauh mana ini?
0: Eh,
7: lepas tadi aku pun tu cipta, leh itu orang ni, itu apa sahaja tu panam eh?
0: Panam kau pun ada?
7: Eh, leh panam lagi leh, ini yang aku ajar ni ko.
0: Safi.
7: Leh ini ada di Dubai itu, leh itu ada ni aku pun tu cipta.
0: Ah ya, aku pun visiting kerja ni di Dubai. Kas cipta agak tu kalau tu mungkin kiri. Iyo, yani yani. Amacho wani tino yano terba jaga ipa, anga gani miteri nyota. Lakini, mago tezeru taguti. Yangu ramu ongo kwa ramu awun. Tilji tatiketo. Tilji tatiket kena gelingo na tena na aljingei ne piki piki na ano. Kasa na na nyamu awun ena kabisa. Kuwangu kwa tino wagi chwe mnye. Koko tukotom geleji chita congratulations. Alengo mi alengo kwe kimo makini gegetio. Mego sandi tago metil ticket ingone. Matigo sanji toko metil ticket. Isi, nafasi ya inigimi teni nguni star 274 hash. Wona njitage tukula kikisha nilegetil ticket araka araka chekuget by fire by force. Kasana njitage tukul. Owe sebi chonga hango se kuchutu soko. Mwogo sani nguni soko. Any minute, any time, enda gigoshe chukini negida gigoshe kumutu kule. Kuma bete china otene nige legend congratulations. Your bid was successful. Okwal jige boda boda. Ogo nyor chige 150,000. Anago boda boda. Kit yone go mwa uni. Ingo iginyende no ondito. Ingo iginyende tino oton. echile kitio star 274 hash agogi bodago miten soko number 6 miten soko number 6 so yegari echile star 274 hash e reply ngitio og 6 yeah.

akimwachigei ng'alek chebo chametab gei. Natural Pure Health kemiletein yon kilonye karishek kibendi Nakuru anan ko Eldoret. Itebe hotelitab Chepkosa akilongu barak. Kemi yoton kong'eten saa mbili akoi saa kumi na moja nebo lang'at. Konyon kora Salenji mi komong'unet en kaimutik cheterter mionwek chekikenyoru en olekikesopte. Miondo bikyok ko bunyot neo en bortab chi. Yon kakonyo miondo borto, alenjin kokonu asenet, birto chito ak en yoton komuch kotar tuguk en gaa. Kali chametab gei. Kali chametab gei moroisi. So yon itinye chametab gei irib ko konorwet nebo komonutiet neo. Metangoen chameng'ung bo gei. Meyai tuguk cheng'eme chameng'ung bo gei. Meboisien tuguk cheng'eme chameng'ung bo gei. Amun yeegu notok alenjin komuch en yoton kokonin asenet neo. Namba chebo simoit en Dr. Tuwet ko 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 0732-074-129. Kokeng'ololchigei ng'atutik chebo chametab gei ketyeme kimut chito konai tuguk chenyolu koboisien sikonyor chametab gei. Miondo ko kokiletab gei neikilegei borto koisto tuguk chesomis chekikinde en oret nemonyolu. Mi ng'atutik chebo chametab gei chekikibistoen akoit kit nekekuren miondo. Koan ikilegei borto koisto kioto konon ikere imiani, ami metit, ichorireni, lole moet, nye koristo moet, kererin kalutik, mamondo moet komie, itinye kaimutik chemi maneitu akobete, anan ko manai chenyoto kotiutien tuguk ofyofyo, anan ilupchani kemone katelupchani bet, chotok tugul koboru kele makyingei borto service, moche enyoto borto ketoret koisto tuguk chekikinde en oret nemonyolu. Kokeng'alalen akamut chi nekokasan alenji, ongelipan nguni temindet, ongelipan, ongeal tuguk cheyobu mbar ketoret temindet, keal tuguk che natural cheyobu mbarenikyok, kelipanen nguni, situn komakiboisien rabinik kelipanen yotok chito nealdo kerichek noton ko pama or pharmacy, kinde kerichek pharmacy. So let us pay to the farmer right now so that we may not pay to the pharmacy or to the farmer after. Ongelipan keboisie rabinik kial tuguk cheyobu mbarenikyok situn komakiboisie rabinik kialate kerichek cheterter. Ako niton ko ng'oliot neking'ololun free. Yecham isiben kong'ung ikasunen wakat bitoni. Koeker ile uon mochute alenjin mi kasarta neiyoni ng'alechu amun mi consequences chebo kit age tugul. Yememach irib chameng'ung bo gei nguni komi kasarta neiboisie rabinik chechang iweku chametab gei. Makiweku chametab gei en betut agenge, en kemout agenge anan ko en betusiek tutukin. Tekokse miondo en kasarta negoi. Tekokse miondo en kasarta negoi. Ne en yoton komakyingei kanyoiset neibe kasarta netos ten neking'em. Ngandan wai kitikin koser ne kosir ne king'em. Rutechi litein. Yekaitu angilonyi karishek kibendi Nakuru anan ko Eldoret. Itep hotelitab Chepkosa. Yekaitep hotelitab Chepkosa ilongu barak. Ak en yotok inyorchigei toretet. Namba chebo simoit kochu. Namba chebo simoit yon keitu nyebiru. Ko 0703-556-898. 0703-556-898. Kialenji chito sirgi nekale New Start. New Start ko N ko nutrition. Ake niotok E ko exercise. W ko water. Ake bwan T ko ngalekab. Ake bwan S ko sunlight. Kebe T ko ngalekab temperance. Age nyoton kebe A ko air. Agebe R ko rest.
again yoton kebe ti nebo mwisho ko trust in God's power chuton ko tuke ngalalen chebo chametab ke che yesibi inyoru chametab ke ko ngalalen ko kimi ne kile temperance anan ngolyot nemwoe kingereza kole abstemiousness no kimwa kele keboisien tuguk moderately chekororon ak keistoenge cheng'eme biik ko ngalalen komie kele mi tuguk chenyolu keistoenge chemotoreti kii ko maiwek sigaret bangik tuguk chemotoreti kii nyolu chon kekanselen manyolu kochut portab chi manyolu ketiny manyolu kechamcham chon ko tuguk cheng'eme portab chi akemwa kele keboisien tuguk chekororon moderately en kiwango kiasi nemakat amun too much of something is poisonous matin kokararan kiit ak keboisien en chong'indo ko lasima en yoton ko ng'ematet en portab chito kemwa kele ot kimyet yon kiome en risai nekikoai biik ko inimumut eunang'ung'et konyolu iome kimyet neten eunang'ung' noton ko kimyet nemakat en portang'ung' ako manyolu iam kouon ikirkire nyolu en yoton kikaikai mutyo mutyo kouon ing'ololchini ileni mengitikin kwai ng'alek alak en mokwek sikitikin kora ibolu yaani yoche kiam nekitikin ak kenyei komie si en yoton kotech borikan manyolu kiam kouon kokilu sikitikin kora koik ng'ematet en bortab chi so niton keng'ololchini biik kelenchi kiasi ko kararan en chametab kee mairu soiti maiboishe soiti maiam tuguk soiti iam en kiasi okot ngot ko exercise komeyai netor kebendi kora wotit kele koitwoltwole chichi kwo kotwo kutung'oi anan kotwo swet kit age tugul kebalanseni so noton ko kit neoking'ololen en wikit nekokobata en betutab rani kebendi kit ng'atutiet nebo nekit lo nemwoe kole air noton ko kochutetab koristo koristo nemakat en bortab chi toreti ne koristo en bortab chi imuch isob wikit agenge komeomishe lakini mesobe takikosiek tutukin okot minitisiek tutukin komami kit nekekuren air anan oxygen namba chebo simoit en Dr. Tuwet ko chu namba chebo simoit en Dr. Tuwet ko 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 oxygen ana air koristo na magate bortab chito alenjin keleni chebo kongoi amun kikonego amwei tugul kibagenge nyolu kenyor korisi amun tinye boisiet neo en bortab chi kamwa ale imuch isob wikit komeomishe ishoror kityo ako tom imeny nganda mara keichoriren iteimi lakini korarta koristo ikere no lakwet nemanai chekorotyigei selele kobubuinkee ko ngot komokisor koiku walakse atindoniot en dakikosiek tutukin akot inyoru yon kawo chito sipitali akemwa kele mi koristo akele kokekitesyin koristo konome kowolokse kabwatutietab chi amun noton ko kit ne hatari noton ko kit ne hatari so without air man dies koristo ko kit nebo komonutiet neo en chito ak en tiong'ik bo komonutiet neo en chito ak en tiong'ik angot keeten chito konyor kiitok angot keyai kit nebete koristo komee chito anan ikas kele kokile mi chito nekoilal sikiri kobubunyat kot kele koyam en kitanda yaani meet ne silent newendi chito kokararta kityo kit nekekuren oxygen kokararta kit nekekuren oxygen so milionishekab biik ko miondos kotinye koimutik cheterter
amu manai chi komonyor enough supply of oxygen. Chang biik chemyandos kobune kaimutik cheterter amu manyor koristo neyamat, manyor oxygen neyamat. Yon kararta kiiton ko kotugul konyoluli chametab kee. Boiboiyenywan ko nyoluli. So, ngolyot nebo komonutiet neo ne en yoton ko yoche kemwoi biik, koyoche konai chito kole sikenyor chametab kee konyolu kenyor oxygen, koristo neyamat. Omoe ikas ngolyot nekisir sirindet agenge akobo oxygen, akobo koristo nenyolu kenyoru. Namnambai chuep simoit, bo komonutiet neo. Kikoitoi kanyoiset en litein biikchok nekoketachak ako kongoi en chekokobwa. Yeitu litein yon kilonyin karisiek chebendi Nakuru anan ko Eldoret, itep hotelitab Chepkosa. Yekaitep hotelitab Chepkosa ilong'u barak, yatat kong'eten Jumapili akoi kasitab mut. Sait aeng nebo subuhi akoi sait taman ak agenge nebo lang'at. Namba chebo simoit ko chu. Namba chebo simoit ko 0703-556-898 sikenyor korotik chetililen konyolu kichut koristo neyamat. Nekakichut komie koristo netilil sikonyit en yoton bwoni kit nekuren oxygen akotilil korotik, ak en yoton ko korangiat nekararan nebo korotik, noton ko kit neibote sobet en kebeberta tugul nebo bortab chi. Inyoru chito manai chitinye kot nemokiyote tirishok, koristo ko noton kakonam konyo nebore fall air, arufu nesamis en rumit. Yaani chute koristo ne notok every now and then. Okot korikyok konyolu keyote tirishok sikonyo yotok oxygen nekararan, sikonyo koristo nekararan, pure air, netoreti en yotok kotilekitu en yotok bwonik, toreti en yotok kotilekitu korotik, toreti en yotok keibot sobet en korotik, ak en yotok inyoru chametab kee. So mi biik chemyandos chemi wotit nguni keng'ololi ako manai chi kityo kit nekinyor nekikoimutyet ineken ko korarta kit nekekuren oxygen, korarta en yoton koristo. So acute respiration soothes the nerves. Ata biik chetinye tomokoik, ata biik chemoboisie the brain komie, ata biik che en yoton komanai chi okot kikome kebeber en bortanyin amun kilaken kityo kit nekikuren oxygen. Biik chok kibendi wotit mapanganetab Jehova. Kibendi sipitali mapanganetab Jehova. Kibendi kwa kebekererit mapanganetab Jehova. Mi tuguk chetom kenai nomwoe sirutik kole kimnotet naet begu biik amun en naet nemotinye. Mwoe kole begu biik amun en naet nemomi. So naan nekokiibu kokinyokemwoinchin nechome chametab kee yekose kosib en konyin. Okot yon iteche kot ichop a very good ventilation, mechop tirishet neu nebo prison neuon kiititoen kityo iker asista. Apana, inde tirishet neyamat ngonyo koristo nekararan ko. Si en yoton inyoru en yoton ventilation nekararan, oxygen nekararan nesungukoni rumit komie, ak en yoton kobaibait chameng'ung bo kee. Namba chebo simoit en Dr. Tuwet ko chu 0703-556-898 kimilitein bikyo angot ikoson ako kirisungukanate ikose borto komabaibai kiritiem kiyomchi kerichek lakini manai chitom komwaunchi ng'alechu amwau. Amache kinyokekombainen kerichek plus konetishoni siker kwang'utik cheyoe Jehova en bortang'ung, olewolundoke bortang'ung ak inyoru chametab kee. Mara mingi keprescribenun kerichek am kerichondoni rutyinge chochuisekunguni ak ni lakini momi chi nekikomutin akoi ukakiitin akany chechang kinyokemwonyon kerit rutyinge condition netinye.
mi chametab ke Jehovah nekonu chametab ke but conditional mi tuguk kenyolu keyai en kebebertanyon melen situali rorokini keringet akimoe kesorun makoi iam tuguk chesumu akimoe inyoru chametab ke makoi ibisto ng'atutik chebo chametab ke akimach inyoru chametab ke maimukokse tuguk aeng chono cheu bet ak kemo maikutuyo tuguchon lazima niyome kerichek chetoreti chametab ke isibi tuguk chenyolu kisib chebo chametab ke ak en yoto kinyoru chametab ke nemakat nyon akoi litein yekaitwe kilonyen karishek kibendi Nakuru Eldoret iteb hotelitab Chepkosa ak ilong'u barak kemi yoto yeitwe kilonyen karishek kibendi Nakuru anan ko Eldoret en litein iteb hotelitab Chepkosa ak ilong'u barak kemi yoto chumambili akoi kasitab mut sait oeng nebo subuhi akoi sait taman ak agenge nebo lang'at namba chebo simoit ko chu namba chebo simoit ko 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 every cell yani ngemwa kele cells ko tuguk kenge combinen komekeni en yotok ko yani kobendi kochokchini kila organ yani tuguk chemengechen chekitegen bortab chito ko amwaen kole every cell kit agetugul nekiiten en borang'ung'et komokchingee oxygen mokchingee oxygen ako ngot komanyor konyoluldos akomeyo ak en yoton korisito mokchingee cells ichu konyolu ko fresh air si en yoton kotoret yon kechut koristo nemuri polluted air ko oxygen koiku insufficient sikotoret cells ichukan kokimekitun so ngot komamiten oxygen neinyoru en koristo kobeku en every now and then beku cells noto kamuna anan keba kebiman chito kelenji chang chekele white cells kikuye ng'olono kole chang chekele white cells kokile kakwo ng'weny immunity kakong'et cells komeko yani chang chekakodaen kakwo ng'weny immunity nebo bortab chito nee nekayai kwo ng'weny immunity makikochi amitwogik chemoche sikokimekitun amitwogik achon mokimyet ak maragonik moche en yotok the supply of oxygen moche en yotok koristo si en yotok kobois cells ichu mi borto so niton ko kit nakibwan kemwaun kelein kingwai Jehovah ng'weny ko en betusiek lo konamen tuguk chetoreti chito nekiyoe en betutab tisap sikosop chichoton kotis tinye yoe tuguk in order kimakoui konamen chito en betut netai lakini kitasopte ano chito komami koristo kitasopte ano chito komami asista kitasopte ano chito komayoe exercise komami kit neyoe that is why kiletunen chito sikonyor en yotok oxygen from trees kuop ketik ak en yotok kowekta kokochi en yotok carbon dioxide tiong'ik ketik I mean so niton ko kit nakibwan ak kemwaun kelein nyorchingee oxygen nyorun oxygen matitebumungyingee ko matoteben ko nemokiyote ker ile en yoton kechut koristo neyamat bichu oboisien factorisiek amoe iker ile kenyoru koristo neyamat si en yoton komeboisien a polluted air ak en yoton kitore kasit neyoe en factory iwendi iwotit manach akot ito sobet nekatebe yome benefits chebo en yoton kasit nekirai kenyisiek sosom kenyisiek artam ibewendi iwotit ak ibebolu en oloton nyolu inyoru koristo neyamat ker ile kenyoru a very good fresh air okot biik chekimi taonisiek konyolu en yoton kele kimi en yoton ele mapolluted ele kararan koristo nekichuti en yoton si en yoton ketiny chametab ke namba chebo simoit en Dr. Tuwet ko chu namba chebo simoit ko 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 kitinye kerichek chebo tuguk cheterter kongo en biik chekorobwa kobwa biik kong'eten oldinwek cheterter nyonen chito komokyingee kosobet nyonen chito komokyingee chametab ke kemi ak echek ireu kimutin otuye ak chitab Calvary noton ko Jesus
Ne en yoton ko kosobindet neo yekimutin inai kosibut kibo chametab ke ak kekonin kerichek chekingat kole keboisien chematinye side effects chematinye chemicals chebendi kibagenge ak burangung chebortos ak bunyot akobakakta chamet akobokokun chametab ke sorutechech kimilitein yon kinonyin karisiek kibini Nakuru itep hotelitab Chepkosa mi kapsus nekokengalalen nesopishoni borto lolu chafu cheterter inemu kwo konem netui newail inemu en yoton kwo konem netolelion en biik alak inemu en yoton tuguk chemioni ile komi borto yaani chengotiku sikong iker komioni ile chekuk sinai ile kisope kenu noton amune siren ilupchoni ilupchoni chechomu kit age yaani iyosu iyosu nechomu kit age inoktoi chito neomi twan inilen ing'olol chokere komosin en aribu nemong'u en kutit amun kinun oriitite isobe kiyou igorigee kiyou yei service moet kiyouun imonang'ung'et natural pure health kokibun kapsus ini ako kokikonin en beitab 200 shilling kityo 200 shilling inam kapsus nesopishoni borto nelolu chafu cheterter inemu korotwe chemi borang'ung'et kicham kikore kaa ketopegee kicham kee cheroriet kicham kee chemng'ororiet kicham kee ndoroinik cheterter kimi soburiet nekikiten nekichemushonen kerichek en kaa nekicham kechuren kut komakiba boisionik ng'o netakoyai tukuchotok en kaa that is why kimiondosi mekeyai sabes borwek mekiuni motinoik namba chebo simoit ko chu namba chebo simoit ko 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 0732-074-129 kimilitei chi nekosoo nekeyote retio yon keitu litein itep hotelitab Chepkosa yekaitep hotelitab Chepkosa en state nombo Kericho anan ko Eldoret anan nebo Nakuru yon kilonyi karisiek kibini Nakuru anan ko Eldoret iteben chi en yon ilen kuro hotelitab Chepkosa inyo ilong'u barak ikere natural pure health inyo ilong'u barak en yotok Jumapili akoi kasitab mut sait oeng nebo subuhi akoi sait taman aenge nebo lang'at chito netinye koimutik chebo ng'alekab kalutik chito nekerere kalutik chito nemekwome nyanyek mekwome maragonik melue mursik meboisien tuguk chemindilil chito ne ninyoru en yoton komekwome tuguk ot isakechu yaani kose moet kosoe kabisa omishe chito subuhi saa moja sain okose kosiorore yaani siorore age nemele siororto chang aksit chemi moet ata chekikoba sipitali kelenchi tinye chebore aksit reflux yaani tokosu aksit yote mugosiek chemi en yotok te alimentary canal mugosiek chemonyolu keyote yon kaba amitwogik moet komakosa kitakean mugosiek choton kowek amitwogik barak lakini nyoru chito ing'elyechi wekse amitwogik anan kerere kalutik chumukoni moet kakonam koriekak amitwogik umursik en sotet ngechop mursik chepyoset non ingen koyote muget mursik ko kit neo mi aksit chengoba mi amitwogik chekyome ko koriekak en moet akonam koyat mugosiek chemi moet koyai konam kobel en yotok the lining nebo intestines konam kobel lining noton amune sinyoru acid chebwone kokobiririt kutit en chito amun acid cheterter iime chito mokwek amun acid cheterter rutechi natural pure health kekon kerichek chetore acid chenyoe baka ulcers kwarimet ulcers mokikab itep moet oo chichon kinyoru H. pylori kitar kitsi chon kiome lakini kose kora kotakomi aksin moet tom konam lai moet amoche alenchi rutechi natural pure health namba chebo simoit chomoche isir amun chuto kemutun ako ofis namba chebo simoit ko 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 chuton ko namba chenyonen ak inyonyorchigee toretet Jumapili ae kasitab mut kotab legetyo ladies chokoson chang challenges cheobune chang koimutik cheobune mi mionwek cheterter chekenyoru mi infection ireyu ng'alekab candidiasis anan ko yeast infection painful during intercourse anan ko manai chi en yoton ko discharge
chetinye aribuni mebaibaenchini, mi ng'alekab en yotok toi chombo kila arawa, chon chikonu kwoshek chebiriren, manai chi en yotok kikoba nebo kipkoi, anan kobwonen every day, anan kobwonen en chong'indo kikobwa en yotok kochang'a, bwonen koboto boryet, anan ko manai chi en yotok lole suet, ami suet kabisa, anan koimi ng'alekab kinaik furondos, akoututos, mara komi kine nam kou koita, nekauhit en yotok, alenchin chon ko ng'alekab hormones, hormones kondroleni borang'ung'et, so ngot ko kimus ako mons manachi mi kerichek ke kiboisien en yoton kong'em alenji rutechi natural pure nyo kebalansen ng'alekab mons mi kerichek ke balanseni mons ak en yoton kinam lai manon kityo ngot ko kikoba nebo kipkoi kinyo kityochi angot ko imi kot ako tomi bor mara kubwane ngot terter kimoe koni kerichek kyan blokeni tubes che en yoton kochop environment nekararan nebo mayat ak en yoton kochop kotab lakwet kobur komie ak en yoton kibor kobunji jehova toronotet amoche rutechi natural fuel kimiliten yon kilonye karisiek kibini Nakuru Eldoret iteb hotelitab Chepkosa ak en yoton kilongu barak namba chebo simoit ko 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 cheime ng'alekab mukunginik ami rotyonisiek lale suet ing'ete kundegeit nyoru chito ibwondos rotyonisiek ame siokab eunek kikomongoi biik alak mi chekikong'walak siok kabisa nyoru chito en yotok bar kutung'oik karkang ngong'et kabisa kong'oekei kutung'oik kikwamak mwaita kris nekinde mungu nyoru chito en yotok tinye kaimutik che en yotok komekomuche chito kwo komie kakouo moe kepirpen kakonam kuruchi kebeber amun ame en yotok jointisiek chebo borto Uric acid cheterter chekikwam en yotok mwaita anan ko manai chi en yotok ko bahati mbaya ulipata ajali ko that impact nekinyoru konam kwafekte mwaaton konam kofomena uric acid neomi jointisiek omi rotyonisiek amoche irutechi natural fuel nyon sikekonin kerichek cheune uric acid chewegu en yotok ng'alekab calcium en kowek chetoreti borto koproducen en yotok the cartilage ak en yotok ak imwon amitwogik cheboisien si en yotok kotoret ak borang'ung nyon sikekonin toretet chito nobore kak high blood pressure rwaetab korotik nemi kerichek nekiriam kerichek ako tom kocham kocham kochorgee ak olenjok biikchok yon kokikonin konetisiet netinye kak high blood pressure ak iam kerichek ak ibeisip ko nematiny kowekse pressure ole makat itu en yotok nambait non kimoche 120 over 80 anan okot komalo en yotok alenjin akobir mulela 72 njoo makat kokakebir en yotok cholesterol chemi tikitikab korotik kakeai tikitik en yotok kunyelelekitun ak en yotok koba korotik komie ano ilenyorchini toretone rutechi natural fuel en litein yaitu angilonye ngarishik kibendi Nakuru anan Eldoret en litein teab hotelitab Chepkosa ak inyoilongu barak yatat ofis kong'eten Jumapili akoi kasitab mut sait aeng nebo subuhi akoi sait taman ak agenge nebo lang'at namba chebo simoit ko 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 miondab diabetes anan miondab sukaruk nenyoru chito komach kotar konyek koik dal kobwatutik nomonomi tomokoik nyoru chichi en yotok tinye moet nemosobe wendi achandogo mara kwa mara ak inyoru en yotok komomi melelda inyoru chichi nerekin miondab sukaruk miondo ne en yotok koime biik akokwer en yotok organs alak en bortab chi amoche irutechi natural fuel kinyokekonin toretet obwan kekonok kerichek chetoreti sikirinda mionwek cheu cancer kansa nemoibur obwonik ak iseri lakini itu kotiengei miondo nemamach koistogei kiomchi kerichek kofomen kit age en bortab chito kimiliten yon kilonye karisiek kibendi Nakuru anan ko Eldoret nyondeb hotelitab Chepkosa ak ilongu barak Jumapili akoi kasitab mut namba chebo simoit ko 0703-556-898
0724 898 anan ko 0732 074 129 0732 074 129 Agoi betut neuni saishek cheuchu ketuyen ketishoni. Ongeam tugukab mbar sikesob koigeny ak kechuchui chemicals simasipkebe en emoni. Kongoi.

0: করে দেড় কথা রে ওয়া দেড় শেট বড় তুমি খেলা লোজ গৌড় আরে ধরো
1: Ngaji jio
0: Kongo misingo le tugu ni lomba ki mogoro area se taje fe melo.
1: Melo taje fe melo.
0: Ngaji jio.
1: Melo la sa ne ndra. Ya na, ni ndane.
0: Kongo misinga sante sana taje fe melo.
1: Taje fe melo.
0: Ngaji jio.
1: Sita da ni ye.
0: Tugu ena no.
1: Nandil.
0: Nandil sa sante sana. Gele gani at kongo.
1: Sita da ni.
0: Kongo misinga rap ta ni mwenye we lomba nandil taje fe melo.
1: Hello.
0: Nga jijio. Ni ni ni lembo to si eto ni lembe kya mato si.
2: Kongo
0: bisem bek ya ti lembo mato si eteri
2: ase taji femi lo. Panzo. Eh. Panzo
0: fa po indwa ni lari se pa na
2: rosali. Gele
0: tu gu rosali. Eh, marasi komi ya raru wanda. Resi
1: machi
0: ba
1: Lai
0: berjing. Eh, amma cakap besar. Got korara go, got korara, got kota ini tenyo tak am korara.
1: Kaya
0: kau, kau am korara. Lain kau kita yogi orang kerja. Ah, ingat tu, kau tuai tuai cuma ini canggih ngapun deh no.
1: Baru
0: ugi sih go, sendat. Agi
1: udah
0: ugi sih go. Baru ugi sih go. Anu musuk kiat kau udah no. Kau lagi. Anu musuk kiat kau udah no. Ingat lemah ater
1: tamino
0: logis jo bayi ya. Kali we.
1: Eh benda.
0: Kiki siri na donda gele cita nanti dah soge tu. Gue aja gue tidak musuh kia tu.
1: Lambi elai ini dia elai ni we.
0: Eh.
1: Jadi aja bayo tu. Nee aja matu ti namus benda nanti dah gawe. Abi kita kini ni
0: dia gue. Ah, so last mana gue musuh kia tu?
1: Eh last mana?
0: Nalai gue cakap nanya.
1: Ibu si we benda.
0: Eh.
1: Kanyar
0: da minkana ne kama
1: na
0: ulle niliga ah age lagi ibar narado
1: ah ja ibar narado
0: ini ya lego jadi tungune eh
1: kama bhai ye ni darkan
0: mai ablaya no mai ablaya no
1: kama ablaya ne bol
0: Apoe Ago ya zube mbagara Anane kelele nara Tole nga me mama nara Lalaldo so Taje femilo
3: Taje femilo
0: Mr. Lari azmanye wo
3: Lari azmanye
0: Gele tukwere lambaga mgozo
3: Iye gale kolkwana
0: Kakole no nanya taje femilo
3: Ngaji jo.
0: Ingat di jamaah tu, tiada jadi jamaah.
3: Oh,
0: kan kapisa. Ngalego John we, lagi nama itu nanti agak soil yang so bagang kerja so.
3: Kapisa, ni pun netu kan netu problem sa punggung tu yang kerja

0: Zoguayat bwana zoguayat gona natar bwana kwa munata ke lati ke kwaire kwaire bwana maso bitiji tuka bertana ba conference Iya sama iso bitiji tuka bertana ba conference bit kilege ke kwaire kwaire ke makki chorwe ta genga ke tena tan kimba utne mye Are na tar ba conference ko ya 13027943312 Iya sigo bayse lamba conference makki chorwe notan Dengo tena tan kimba utne mye lagne ke tegeni fire mate dil ji taga ge gar number in lucky box hai gar number lucky box hai ma gan na lagne mit ji tana tan lazma tan buan ka besa ni otne ka wag 300,000 kenya shillings ponge sana nota de gubren onesmas chirchir onesmas chirchir wag 300,000 ji ja ponge sana gere ge chenga besa chengi chengo tri nyor chike anyway Kang kembali kecil lagi kecil kuaire kuaire kau nanti sana. Cintun kau bertanya bawa conference. Maka cawat cakap kita tan came out nemnya. Ama aku nanti nilai tu neng kecil ni. Nai ye mempol le pol le. Nanti aku mag mai big kecang. Mag kita lagi mai big 16 kecil. Big 16 kecil. 14,000. Aku pun aku ni bawa 5,000 aja. Wajib jadi jam sini tanara cara kasana. Status 74. Aja kita lihat tiket number 5. Yes, aja kita lihat tiket kita nanti meter number 5. Star 274 aja. Netan get le tiga tiga get number 5 number 5 kitene itile star 274 asha get le tiga number 5 kemai big 16 so you see yes bi chapchapi tu itende barana tarba nyor chigara bini chona star yes get le star bola sana star 274 asha star 274 asha agiya me pesa chona star 274 asha agiya me pesa chona kabisa bwana Orlando kul jutung ke bertana tawa si meta nago bertana terba conference magi cita game bau sremnya. Nga jika jika lian oh rata rilar orang langga cita bulamba cipa ya area sekolah meten liat bekasaran area se. Big salute sana fire. Yes jutung cita ke bertana tawa si meta nago bertana terba conference nato ni magi cita game bau sremnya. Orlando kuli cile gitu gesta 274 Asha ya mera bini chami ona star 274 Asha star 274 Asha agi ya mera bini rabini chami ten lucky box number 5 number 5 nasiri gele 14,000 not the number 14,000 aje family
1: that family
0: yes no no aji chio
1: ya muna sarsu
0: ami komye
1: kama tu mdasta
0: yes makini kwa game bounce na miye
1: nama kiri juga mahu
0: dengan dia.
1: Nah tahu ni sekarang selma marga. Marga saya tu lagi pas hari ni. Hanya orang ini tarik dia lagi.
0: Kau tu kiri leh jere.
1: Aku air tangi ni. Nampak cemor.
0: Yes sir.
1: Bunyi ni orang kena. Ni orang kena siapa nama? Jadi orang
0: ni lah. Nenali lene.
1: Nah,
0: lelaki jadi mohon
1: kira
0: mohon kira, rakyat jadi mohon kira. Oh, rakyat ikut kau itu. Yang kau guna. Asal desa nak kau kebising. Orang terlantar kau lagi macam jadi 40 dia ni kau dicabut dia 14,000. Agar agak jodoh bingkai yang tayar. Alright. So ichi le star 274 ash. Yes, cegah kita ichi le star 274 ash. Agi tiga tiket. Kau mabih 14 kita. Agar engkau terlihat kau jodoh jengke direct ya. So tadi mabih 14. 39 minutes. Oh, kau mabih 13. My big 13. Katita izi lege ni buwana. Tilde katina wajita na antua binyo rugi yembeta abraya. Ni chile star 274 ash. Agi ya mirabine cha miyano. Star 274 ash. Agi tile tika na mite number 5. Kakisiri gele ne. Shopping 14,000 kanya shilling. Si my big 13. Taji femilu. Pwona sana chengu ya nixita iwega. Taji femilu.
1: Taji femilu.
0: Yes sir.
1: Ya mwene barso barso.
0: Ami tin kumye ngaji jio.
1: Eh,
0: oh, ni mana kan? Ini tadi kita itu
1: baru
0: tadi baru lepas hari baru ni. Ah, jaga jadi lasso
1: ini niyo. Eh, lasso
0: yang
1: sini, ini baru mana? Ini kalau ane mau beri tegak, terus kerja kau buat dengan yang baru. Ini awak masih itu family, aku baru operasi dah. Aku ini kerja tukar itu yang kau baru.
0: Oh, dah terkira lagi ni kita kau cek ni aje.
1: Oh, macam ni aku lagi ni aku ni terus kau itu kau kau mata kira lagi ni, ya ni kira ni kita.
0: Mhm.
1: lakini baadhi koko kwa njia wao jenga kando wa leji utar tar zubo daro zubo kisambu kwa barake na tu mbogo na kabisa mane.
0: Ah bango le ine bi bo na jemi aje na bo na jemi aje njoro njoro.
1: Masha baba kiki kujonga mama sha baba kwa vipi da sana.
0: Mhm.
1: Oni wogu maje 53.
0: Mhm.
1: Iya, lepas waktu yang kapsa apa am tu, nanti urut jual ni, tawar tuan kapsa jual, tawar tuan ni iya ni, tawar tuan ada suku lapan suku lama lah buat yang bos.
0: Mhm.
1: Utang yang mana pun 45. 45 apa nak bantu, tu mungkin tu suku tua yang mana lah buat kapsa mana, bapa orang mana million ni bantu, ni bapa itu yang tujuh bantu, aku ingat ini, ini macam yang orang yang baru ni bantu.
0: Oh, nak ada, nak ada ni tu.
1: Ini bantu.
0: Hehe.
1: Dah bapun ni beri beri macam mana ni, buat ni aja, ane ane aja ke, bapai log ni, kau dah ni dah log ni, kau mesti je, kau korai bapam, kau korai kau bapam mana, ini lagi punya dah bunuh kau.
0: Iya, boleh sahaja, boleh sahaja. Kita mahu kita cakap ni macam ni, lah, so ini lambat singkar buat saya. Kita mahu kita macam ni, kau bisa. Agoi ini, jaga tu belum terdengar, lah, so ini lambat singkar buat saya. Mujita ada tiada ada, mujita ada tiada ada, kau bisa mana, so kita. Kita sila pun agoi mesti kita macam cangkut bising. Benar tu, kunci itu nampaknya itu disability. So jita nampaknya ini kerja langsung singkar buat bahan. Agar ilegal itu arah tuh cuci jangan kape sabuana. So api tak nene. Kau bawa itu kau bawa cek lagi. Kau bising atau ilegal langsung lama singkar buat. Gimana kunci ada jamnya Chen? Taj FM. Hello.
2: Hello.
0: Hey. Apa yang kau missing? Yes sir. Ini mungkin kau ingin bawa sini ya? I'm going to go to the house.
3: Fanzo.
0: Eh.
3: Amune holamba studio Fanzo.
0: Bye bye studio kabisa bwana. Ngo jijio.
3: Adomi ngeni ngere rino na Fanzo.
0: Karibu sana bwana. Makini kwa game boss mie.
3: Na makigo sen guru pa mago gabe no mago ga. Charo gable tya charo enje tya saji tulu ka tinen ta ja samen gere ri tu lago kwa tne ji tulu ne palgo
0: kale dominic
3: ali enje ni oru ko mio fan
0: kale dominic
3: mawano fan
0: e bi chan tu gole je changa maki game ba odem ye ala gaje akye to mai maki I don't know yanga ne maki ni na very special
3: No very special come my wife and the Maris Mutayo.
0: Ya no le gai virte minga besa ofaya. Ya ne gai virte mini gata da biga lagi no li na mesa ru ya people semana. Gele gure na ya people so.
3: You know your me garibu fanzo.
0: Eh endwe mami tani ngala ne ale maga gasa gine ko luange mache ilenga ne.
3: Ada mahu itu guna lagi.
0: Anata aku negiti kau, tak aku negiti ni juga nyuruh game bau namnya.
3: Ya?
0: Tak aku negiti ni juga nyuruh game bau namnya. Mak, me makin ni agak.
3: Eh nyuruh kamu mi garibu.
0: Eh ya, dah jadi ada nasihat di sana. Tak aje familu. Lain ada. Eh ya, korang ngalik apa lain ada mak nak lalui ada lain ada. Taj FM lo
3: radio mbele akiage
0: milele na milele
3: milele milele yamune vande
0: amiko mnye ngaji jio
3: aje zugumbi jiwe yamesi zere na no ofteri taj FM le tingo no inu tiana
0: ke rara yamel bi taj FM le ki jutano faya